0: God, okay.
1: Dan wilawa langkah wilawa yang udah kulahai.
2: www.liveofm.lk Hita pinawa na rasa.
3: Live FM.